Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah bulan keluarga minggu kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya.

0: Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian
1: dan beserta saudara juga.
0: Silakan duduk kembali.
2: Semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul sebagai keluarga-keluarga yang dipanggil untuk setia kepada Allah di tengah dunia yang penuh dengan berbagai berhala. Saya ulangi, berbagai berhala modern dalam wujud harta, jabatan, atau berbagai macam kesibukan yang menyita waktu. Kita diingatkan kembali bahwa hanya Allah sajalah yang layak kita sembah. Kiranya melalui ibadah dengan tema menolak berhala, memilih setia, saat ini hati kita diteguhkan, keluarga kita dipulihkan, dan komitmen kita diperbaharui. Mari kita bersama-sama naikkan pujian dari PKJ 219 bait pertama dan yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang.

0: Selamat pagi anak-anak. Sudah wangi semua? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian anak ya. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, puji syukur Engkau memberkati kami dan terkhusus Engkau menghadirkan anak-anak dalam keluarga. Mampukan kami Tuhan untuk mendampingi dan juga untuk membawa mereka dekat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, anak-anak kami akan mengikuti ibadah anak, kebaktian anak bersama dengan guru setelah minggu dan juga teman-teman. Kiranya Roh Kudus menolong dan juga memberkati anak-anak kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dengan setia. Berkati juga untuk para pelayan firman kebaktian anak. Pakailah mereka untuk dapat memberikan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami, sehingga apa yang dilayankan Tuhan berkati. Kami serahkan sepenuhnya ibadah anak awal hingga akhir dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat mengikuti kebaktian anak, anak-anak, Tuhan berkati.
1: Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 tertulis demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Saudara, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kita untuk hidup dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam Kristus. Namun dalam kehidupan berkeluarga, seringkali kita gagal. Ada saat-saat kita lebih mementingkan diri sendiri, kurang sabar terhadap satu dengan yang lain, mudah tersinggung, bahkan menyakiti hati anggota keluarga kita. Mari kita merendahkan diri dengan datang ke hadapan Allah untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Kami belum mampu melakukan seperti yang Engkau kehendaki untuk mengasihi keluarga kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami. Tolonglah agar kami dimampukan dan taat di dalam menjalankan setiap firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menyatakan penyesalan ini dengan memuji dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 29 bait pertama, kedua dan ketiga, di muka Tuhan Yesus.

Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah dan renungkanlah kabar sukacita dari Injil Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Sungguh, ini adalah berita anugerah bagi kita dan keluarga. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga berkenan tinggal di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika kita datang dengan hati yang mengasihi dia dan rindu hidup menurut firman-Nya, Allah sendiri hadir untuk memulihkan dan memberkati keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan saling berjabat tangan dan menyanyi salam damai.

Salam damai, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita satu doa, dalam doa untuk menikmat Tuhan. Ya Allah Tuhan, puji dan syukur, damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan dalam hati dan hidup kami. Dan Tuhan, hari ini bersama kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, menolong membimbing kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melakukan dengan setia di sepanjang hidup kami. Berkati juga para lektor yang hendak membacakan sabda-Mu, pakailah mereka sehingga apa yang dibacakannya boleh kami terima dan boleh mengingatkan, menegur dan membangun hidup kami. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam kelemahan, keterbatasannya, Tuhan perlengkapi pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak-Ibu.

Bacaan yang pertama diambil dari Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dengan litani Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23. Kita akan membaca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
1: Siapakah yang dapat mengetahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya?
0: Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.
1: Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu.
0: Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri.
1: Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
0: Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan.
1: Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.
0: Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir.
1: Perbuatan kepada dasar di tanah Ham, perbuatan kepada dasar di gunung Tebal.
0: Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengai di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.

0: sampai 9. Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat 14. Saya membacakannya melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu dan Saudara jemaat terkasih, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara ibu-ibu GITJ Kelet Jepara. Waktu tempat dipersilahkan.

Demikian persembahan pujian dari paduan suara ibu-ibu GITJ Kelet Jepara. Gusti berkahi.

0: Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus ada pada kita sekarang ini dan selamanya. Secara khusus kepada Pak Pendeta Joko dan juga rombongan dari GITC Kelet, majelis ataupun jemaat GITC Kelet, kami majelis dan jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran panjenengan sami di GKJ Cilacap ini. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan ini. Tuhan memberkati kita. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara-saudara kita dari GITC Kelet, mungkin Bapak Ibu belum semuanya tahu GITC itu apa sih. GITC salah satu gereja yang terikat ataupun terhimpun dalam kehidupan bersama GKJ. Bahwa di Indonesia ini, khususnya di Jawa, ada 4 kumpulan gereja yang berbasis Jawa. Ada 4 sinode, GKJ, Gereja Kristen Jawa. Ada GITJ, Gereja Kristen Injili di Tanah Jawa, Pati, Jepara, dan sekitarnya. Lalu ada juga GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah bagian Utara, sama daerah Muria. Lalu juga ada GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. 4 gereja atau 4 sinode ini punya kebersamaan. Bapak Ibu pernah menggunakan kidung batik? Nah, itu kidung batik itu yang lama itu disebut sebagai kidung BMGJ. Namanya Kidung Badan Musyawarah Gereja Jawa ya. Jadi dipakai 4 sinode. Ini yang mengikat kebersamaan. Selain itu juga ada tukar pelayan firman antar GKJ, GITJ, GKJTU, dan GKJW. Pernah saya juga main di GITJ Pati dan GKJW Padangan Kediri ya. Ya, selamat datang dan Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama melalui pembacaan firman Tuhan, leksionari, dan kita mengambil tema minggu kedua bulan keluarga ini dengan tema menolak berhala, memilih setia. Menolak berhala, memilih setia. Jangan kebalik. Memilih berhala, menolak setia. Jangan ya. Ya, jadi menolak berhala, memilih setia. Ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hal memilih itu dari kecil sampai adiyuswa itu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bahkan hari ini saja sudah berapa kali Bapak Ibu dihadapkan pada pilihan. Pilih bangun pagi dan ke gereja atau enggak? Sudah milih. Pilih mandi atau raup? Sudah milih. Milih parfumnya pakai yang strong atau yang soft? Nah, bajunya milih sudah berapa baju yang coba harus dilepas? Ya, tidak sekali toh ya milih-milih. Lalu dimatchkan bajunya ini, lipstiknya warnanya apa? Sepatunya warnanya apa? Nah, milih juga mau membawa buku kidung jemaat atau cukup di tablet atau di HP aja. Atau dan sebagainya. Banyak pilihan. Ya. Kalau memilih itu kemudian salah, wah kecilien jadi ngapret. Apa itu ngapret ya? Ngapret itu pas tuh ya, enak ya. Ngepres atau akhirnya ngapret, pating pecotot gitu ya. Ya, kekecilan lah ya, kecilian atau kelonggaran, kedodoran. Ya, kalau salah pilih ukuran, salah pilih warna, enggak masalah, masih bisa ditutupi atau bisa dieguhkan. Tapi kalau salah milih dalam hal keselamatan, fatal ya. Memilih dalam hal kesetiaan pada Tuhan atau tidak, satu hal yang fatal. Maka tema kita diajak memilih setia, menolak berhala. Kita mungkin enggak sadar berhala-berhala itu ternyata ada dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita telah menjadikan sesuatu sebagai berhala, sebagai pusat, sebagai suatu kita menaklukkan diri kepada sesuatu itu. Berhala bukan hanya arca, bukan sekedar patung, bukan sekedar pepunden, bukan sekedar barang. Berhala yang silent, modern ini malah lebih berbahaya. Karena orang enggak tahu kalau itu berhala. Kalau tahu, oh bisa dihindari. Tapi kalau enggak tahu, enggak sadar, berhala modern, materi, uang, kekayaan, kekuasaan, ini adalah berhala-berhala yang tidak kelihatan, ternyata kita sudah ada dalam kekuasaannya, kita sudah ada dalam genggamannya, kita dikuasai oleh berhala itu, kita dikuasai oleh ketamakan, kita dikuasai oleh ambisi dan juga keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Berhala dalam rumah tangga yang menjauhkan atau yang merusak relasi yang hangat, teknologi ini juga jadi berhala. Pusat kehidupan lagi bukan lagi relasi yang hangat antara suami istri, orang tua, anak, saudara yang menghangatkan, tapi justru masing-masing punya sesuatu di mana ia menundukkan dirinya, teknologi dengan gadgetnya masing-masing, yang pada akhirnya gadget itu jadi dadaan atau jadi pemicu hancurnya rumah tangga, hancurnya keluarga, bukan jadi pemersatu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, maka dari itu kita hari ini diajak dalam bulan keluarga minggu kedua ini menolak berhala yang akan menjauhkan orang dari sesamanya, menjauhkan orang dari Tuhan, dan mengikuti ego dan juga kepentingannya, meninggalkan Tuhan dan tidak setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rangkaian firman Tuhan tadi juga mengajarkan kepada kita bahwa berhala itu bisa muncul, bisa menggeser tempat Tuhan, menggeser relasi yang hangat itu saat manusia di dalam kebimbangan. Orang-orang Israel sesaat setelah keluar dari Mesir dengan berbagai mujizat dan perbuatan Allah yang spektakuler, ternyata dengan sangat mudah dilupakan. Mereka ketika menanti Musa dalam ketidakpastian, mereka ditinggal Musa, mereka bimbang Musa ini masih hidup apa enggak. Kita enggak tahu keberadaan Musa. 40 hari, 40 malam, ukuran manusia enggak makan, pasti mati. Tapi kalau minum masih bisa. Karena ada orang yang pernah tidak makan setahun, tapi minum. Ada. Ya, Bapak Ibu, dalam kebimbangan dan dalam ketidaktahuan inilah mereka mempertanyakan keberadaan pemimpin ataupun orang yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan mereka datang pada Harun, buatlah bagi kami patung untuk kami sembah. Iya, Bapak Ibu Yesus Tuhan, Harun mendengar dan juga memfasilitasi, copot anting-anting istrimu, copot kalung anak-anakmu, bawa ke sini. Dan Mereka membuat anak lembu tuangan. Mereka menyembahnya dan mengatakan, inilah Tuhan Allah yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Bukan lagi Allah Yahweh, tetapi lembu emas yang di hadapannya itu. Allah yang berkarya dengan dahsyat itu tergeser dengan seketika. Ya, Bapak Ibu Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Mereka memilih tidak setia, memilih melupakan Tuhan dan menyembah berhala. Menolak untuk setia pada Tuhan dengan segala mujizatnya dan memilih berhala lembu yang makanannya rumput. Iya, Bapak Ibu Yesus Tuhan, bukankah saat kritis, saat-saat kita dalam kondisi lemah secara ekonomi, secara fisik, kesehatan, atau bahkan saat relasi dalam rumah tangga itu dingin atau hampa, hambar, itu gampang sekali godaan masuk. Dan kalau memberi celah sedikit, seperti Harun tadi juga mengiyakan, padahal dia pemimpin yang harusnya menggantikan Musa selama ia pergi. Jadilah sebuah bangsa tersesat. Tapi puji syukur Bapak Ibu Tuhan, sekalipun semua bangsa itu tersesat, masih ada satu orang yang masih berjuang untuk mempertahankan. Musa diberitahu Tuhan tentang umatnya dan Tuhan mengatakan akan kubinasakan mereka. Satu hal yang menarik, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita mengenal dalam sejarah Alkitab Allah dalam PL, Perjanjian Lama itu Allah yang keras, Allah yang angker, Allah yang pemarah, Allah yang penghukum. Tapi dalam bacaan tadi, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan, masakah engkau akan membinasakan umatmu yang telah engkau keluarkan dari Mesir? Nanti orang Mesir tertawa. Ia hanya membawa umatnya keluar dan dibinasakan. Ingatlah akan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingatlah mereka, engkau telah berjanji. Bapak Ibu, dan Allah ternyata, Allah perjanjian lama itu memiliki hati yang lembut. Dan Allah menyesal tentang apa yang dirancangkannya. Tidak hanya sekali itu Bapak Ibu. Ketika ia berencana menunggang balikkan Niniwe, Allah pun juga menyesal. Allah tidak jadi karena permohonan dan doa orang-orang Niniwe, raja dan rakyatnya menyesal, Allah pun tidak jadi. Nah, jemaat yang Yesus Tuhan, mungkin keluarga atau hidup kita ini layak dibinasakan seperti orang-orang Israel saat menyembah lembu emas, menempatkan berhala dalam keluarganya, telah menduakan Tuhan, telah mengingkari kasih Tuhan. Tapi kita bersyukur, mungkin di antara anggota keluarga kita ada seorang pendoa.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi program inspirasi. Delia hadir temani Anda di Minggu 11 Oktober 2026. Kita bergoyang-goyang aja pagi, bagi-bagi. Yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Yang di mana. Yuk kita bergoyang bersama. Oh yeah. Boleh di request WhatsApp kita 0811260543 atau Bercahaya FM _ Cilacap TikTok dan Instagram, Bercahaya FM untuk Facebook. Ya, jadi Facebook Bercahaya.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Terima kasih. Silakan bergabung di 08112605443. Enggak yang pagi asik. Oke. What? Woi. WhatsApp-nya kenapa ini? Oke ya. Sambil saya buka kembali 08112605443. Ini saya buka lagi WhatsApp-nya, guys. Sabar.

0: Jenny. Okay, okay, okay. Yeah, Facebook, yeah. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, kakak dari Medan kakak, selamat pagi. Oke. Oke deh. Lagi pada makan siang. Oke deh.
1: Mas Ayah.
0: Boleh, boleh nyapu-nyapu.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Goyang pagi, si kasih selamat pagi buat siapa nih? Oke. Melihatnya gimana? Oh ini, Barka, selamat pagi. Terus juga ini ada 11 kok ya. Oke. Gimana lihatnya? Lupa ya. Oh, Imang Tugiman, selamat pagi. Mbak Tumiar Idawati, selamat pagi. Pak Isnen Ranudin, Pak Wongko Prasetyo, Bung Soca, Nok Danyem, Andi Rusman Lumang Jaya, Mush Tolinga Darkam, selamat pagi. Selamat berolahraga ya. Alhamdulillah beruntunglah pada pagi hari ini Cilacap aman, tentram, jaya, damai, tidak terjadi sesuatu hal ya. Kalau di Padang ini kan banjir. Masya Allah, innalillahi ya. Tempat kita terang benderang, ternyata di Padang ada banjir, guys. Bahkan informasi dari BBBD ini melaporkan ada sebanyak 498 jiwa terdampak banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat karena hujan deras mengguyur wilayah itu pada hari Sabtu kemarin, 10 Oktober 2026. Emang kemarin Cilacap juga redup-redup gitu, mendung-mendung gitu. Perasaan juga kirain mau hujan. Ternyata tidak. Cilacap tidak hujan. Tapi di Padang malah hujannya lebat, terus mengakibatkan banjir. Banjirnya tinggi sepinggang, agak naik dikit orang dewasa. Berarti berapa tuh? Jadi rumah-rumah gitu pada kebanjiran gitu ya. Ya Allah, beneran ya itu. Tinggi sekali hujannya, deras gitu. Ya kan? Hujan deras di sana. Jadi salah satu wilayah yang terdampak itu perumahan mewah loh. Namanya Lumin Park di Lubuk Minturun. Wilayah ini dihantam bencana serupa juga pada waktu tahun 2025 pada bulan November. Ini udah Oktober, hampir setahun sama kembali terendam banjir juga gitu. Terus kecamatan yang paling parah itu ada dua, itu kecamatan Kuranji dan kecamatan Koto Tangah, guys. Jadi kalau kecamatan Kuranji ini daerah terparah, kawasan Gua Lapau Munggu. Terus kalau kecamatan Kota Tangah itu lokasi terparah ada di Lumin Park dan Kampung Apa. Namanya memang Kampung Apa, nggak tahu Kampung Apa gitu namanya, Kampung APA apa gitu. Dan banyak orang, belasan orang dilaporkan terjebak ya di banjir situ. Jadi itu banjirnya tuh banjir bandang, guys. Ngeri kalau banjir bandang itu, ngeri banget. Beneran. Jadi evakuasi, udah dievakuasi. Iya, kalau ini sekarang kan minggu, terjadinya kemarin Sabtu. Kalau minggu ini sudah reda, guys. Wah, udah mobil-mobil udah pada rusak. Pada ada yang terguling, tersapu, mobilnya udah kebawa. Ya kayak tsunami gitu. Becek-becek kayak gitu. Ya Allah. No. Oh. Kasian ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran saja untuk saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Itu enggak cuma di Kota Cili juga tuh. Banjir. Alhamdulillah Cilacap enggak ya? Tidak kan, Bun? Oke, siap. Yuk, yang mau jalan keluar, hati-hati di jalan ya. Walaupun kelihatan sepi, tapi kan ada pengendara lain juga. Hati-hati di jalan ya, ibu-ibu. Sen kanan belok kanan, bukan sen kanan belok kiri.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
3: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kula rap banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti go kesehatan awak, kaya go wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
2: Ya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ampune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Oh iya, Bapak Ibu warga percaya, goyang pagi si kasiknya cukup segini saja. Nanti kita lanjutkan di Dunia Bocil, Dunia Bocil Ciri. Selamat pagi, selamat berhari Minggu ya.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik. Untuk yang baru bergabung, pada bunda, selamat pagi. Ada dede kecilnya juga selamat pagi ya. Udah pada mandi belum? Udah sarapan pagi belum? Jam segini mestinya udah sarapan pagi. Udah minum susu. Yuk, yang jalan-jalan. Ini kan masih tanggal muda. Kalau kata kakak, kakak tua. Kakak udah tua. Yang mau tamasya, Dede Ica selamat pagi, terima kasih. Salamnya buat bunda sama ayah. Selamat berhari minggu liburan. Oh iya deh, buat Eyang Utis, semoga sehat selalu. Terima kasih Dede Ica. Halo Kakak Rano yang ada di Gumilir, salamnya buat keponakan tersayang. Yuk tamasya, ngajak-ngajak. Ini dia tamasyanya, yuk.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Woi, Cok! Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, salam. Kamu ini Pak RT, kamu bilang anak itu ya.
4: Selamat,
6: selamat, selamat. Kanca STM.
4: Kenalan.
6: Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok. Jadi aku bisnis.
4: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo bareng.
6: Ya enak. Ya monggo. Buka pijit-pijit.
4: Kalau petanyo ya.
5: Nek rokok kolang kok cukai nek Pak polosan. Ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani.
4: Tidak sekaya kayak larang kisimukan tapi enak pak.
5: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
6: Teman dunia.
5: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
4: Dadi kes ngomong karo sapa? Pilung ngeku, ora nunduk ilmu ayo ora. Woi, kok katrine kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya Paling Pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Di suatu hari yang panas, seekor Raja Wali sangat haus dan ingin minum. Raja Wali adalah burung yang sangat indah. Seekor Raja Wali dewasa memiliki tinggi badan sekitar 90 cm dan bentang sayapnya sepanjang 2 meter. Ia membangun sarangnya di puncak-puncak gunung. Sarang itu sangat besar, sehingga manusia pun dapat tidur di dalamnya. Seekor Raja Wali yang kehausan karena cuacanya sangat panas merasa haus sekali, sedangkan sungainya sangat jauh. Adik-adik,
2: cuaca hari ini sangat panas, aku haus sekali, sedangkan sungai amat jauh, pasti melelahkan jika terbang ke sana untuk minum. Coba aku cari di seputar hutan ini, mungkin ada air.
1: Setelah ia terbang berputar-putar di hutan, akhirnya ia menemukan sebuah buyung. Buyung adalah tempat untuk menampung air yang besar perutnya dan terbuat dari tanah liat.
2: Lihat itu, ada buyung di sini. Dan, wah, ada air di dasarnya. Akan kumasukkan paruku. Paruku tak sampai, aku tak bisa menjangkaunya. Aku harus mencari akal. Bagaimana mendapatkan air di dalam buyung itu? Aku tak mau mati kehausan.
1: Raja Wali terus mencoba. Ia memanjat ke atas buyung. Ia memasukkan lagi kepalanya dalam buyung, tapi paruhnya tidak bisa mencapai air itu. Kemudian ia mencari akal. Raja Wali itu terbang tinggi. Lalu kemudian terjun menuju ke buyung untuk memecahkannya. Tapi ternyata buyung itu sangat kuat. Raja Wali mengulangi lagi. Ia terbang ke arah buyung, kemudian menabrakkan sayapnya dan mematuk-matukkan paruhnya. Tapi ternyata usahanya gagal lagi. Buyung itu sangat kuat. Dia tidak mampu untuk memecahkannya. Raja Wali sangat letih. Ia tak sanggup untuk terbang jauh lagi. Ia berpikir ia akan mati kehausan.
2: Capeknya aku. Aku haus sekali.
1: Tiba-tiba, ia melihat sebuah batu kecil banyak sekali.
2: Lihat itu, ada batu-batu kecil. Aku punya ide. Akan kukumpulkan batu-batu ini dan aku akan masukkan ke dalam buyung.
1: Lalu, ia memasukkan batu-batu tersebut. Ia masukkan lagi dan lagi, banyak sekali. Sampai-sampai air yang berada di dasar naik ke permukaan.
2: Lihat, air sudah naik ke permukaan. Saatnya aku minum, aku haus sekali.
1: Akhirnya, Raja Wali yang pintar itu memasukkan paruhnya dan ia mendapatkan air. Usahanya tidak sia-sia, adik-adik. Itu dia, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ada kemauan, pasti ada jalan. Raja Wali itu telah membuktikannya. Ingat ya, jangan putus asa dan terus berusaha. Nah, itu dia adik-adik cerita kali ini. Sekian ya cerita dari Kartini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.
0: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Okay deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
7: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok Ujan.
6: Nyonya Miska alias Miskempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya.

0: Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Dunia Bocah hanya hari Minggu saja jam 9 pagi. Terima kasih Fazar SP, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi juga buat Tito. Oke, Mbak Tito apa Mas Tito ini ya. Selamat pagi, salamnya buat Ananda Rizky sama Ananda Obin. Selamat pagi. Iya, jangan lupa makan. Oke deh kakak. Oke deh kakak. Om Santo selamat pagi, salamnya buat Dede Wulan sama Anindita. Selamat pagi ya. Oke deh, ada anak kambing saya kata yang disuka. Yo iya deh. Jangan kemana-mana, abis ini ada lagu-lagu Dani Caknan di Bercahaya Ambyar. Sampai siang nanti ya. Jam 12 ada Indonesia Banget. Delia selamat pagi, selamat berakhir pekan, semoga anda bahagia selalu. Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cabang bayi, video apa rane kiye?
1: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, tapi yang baik.
4: Tenang,
6: umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh
4: kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
3: Ih Pak, ih nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
10: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
12: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
13: Tiba-tiba

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
6: Cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
6: Jor lah, Rista yang iki.
5: Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Follow akun media sosial Radio Bercahaya, Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Cabang bayi, video apa rane kiye?
2: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
3: Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
4: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mel.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lezat. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat,

0: lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
6: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya mensel.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpak Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
4: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebus.
6: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olimpian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
7: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
6: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas. Untuk Cilacap paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nyunguli WA ki. Uli hadiah 1,000,000. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300,000.
1: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 1,000,000 war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
1: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda dan juga warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Indonesia banget. Dan seperti biasa Vita bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Jaya.
1: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
6: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Iya, masih di Indonesia banget nih, walaupun suara agak-agak bindeng-bindeng dikit gitu ya. Karena emang cuacanya lagi berubah-ubah, tapi di luar cuacanya jelas-jelas panas banget gitu ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar, seperti biasa gak bosen-bosen Vita mengingatkan untuk selalu pakai sunscreennya. Terus juga kalau misalnya gak penting-penting banget, mending gak usah keluar dulu ya, di rumah aja. Rebahan, scroll TikTok, nonton film, nonton drakor, atau ya ngapain kek gitu ya. Pokoknya kalau mau keluar mending sorean aja kalau udah mulai agak adem gitu ya, atau malam gitu kan. Tapi jangan pulang kemalaman juga karena besok udah hari Senin ya. Sorry nih ngingetin hari Senin jadinya ya, tapi gak apa-apa, semangat pastinya, nikmatin sisa-sisa waktu liburnya sampai besok ya. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu. Dan kita ingetin juga yang mau ikutan gabung, masih ditunggu, kita masih bakal temenin sampai jam 2 siang, khusus lagu-lagu hits Indonesianya. Langsung aja di 0811-260-543. Ini ada yang request juga nih, kamu request lagu Bahagia dari Hello Hexa. Kebetulan lagunya belum ada nih, mungkin kalau mau diganti boleh ya, nanti coba kita cariin. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune di Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Sampai lupa sekarang jam berapa. Sekarang udah jam 1 ya, gak berasa. By the way, kita lagi rame nih ya sama sosial media. Sebenarnya gak baru, tapi kayak akhir-akhir ini tuh banyak banget penggunanya gitu ya. Makin bertambah kayaknya orang-orang yang pakai Threads ya. Ini sebenarnya kayak mirip kayak Twitter gitu ya, cuman ini punyanya Meta gitu, jadi masih satu perusahaan sama Facebook dan juga Instagram. Nah, orang-orang di Threads ini benar-benar kayak bebas untuk apa, ada yang curhat, ada yang ngasih edukasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemarin tuh

sempat rame juga, ini rame di sosial media kayak TikTok juga ya. Ini sebenarnya ceritanya cukup sedih, semoga bisa jadi pembelajaran gitu ya. Jadi ada bayi berusia 24 hari yang dikasih makan telur mentah ya sama sang nenek karena dianggap bisa menyembuhkan demam gitu. Kabarnya bayi ini sampai masuk ICU beberapa hari. Dan tadi Vita baru baca ada kabar terbarunya, si adik bayinya ini sudah meninggal dunia ya. Jadi kita pastinya sama-sama berdoa dan turut berduka cita ya untuk kedua orang tuanya pastinya. Apalagi ibunya pasti sedih banget karena baru saja melahirkan terus harus kehilangan bayi tercintanya gitu ya. Belum lama di gendongan harus ditinggalkan untuk selamanya. Jadi kita doakan semoga orang tuanya, keluarganya itu diberikan kesabaran, ketabahan atas meninggalnya si adik bayi ini gitu. Dan ini juga jadi pembelajaran buat kita ya. Kadang banyak banget mitos-mitos zaman dulu gitu ya yang sekarang tuh udah gak relevan lagi. Bahkan sebenarnya zaman dulu tuh juga sebenarnya gak boleh ya untuk dilakukan. Kayak misalnya ngasih telur mentah untuk bayi ya. Bayi itu kan imunnya masih rentan gitu ya. Tubuhnya itu belum benar-benar bisa menahan bakteri dan juga virus-virus yang ada di dunia. Karena dia baru saja dilahirkan. Jadi dia masih harus beradaptasi. Itu kenapa bayi harus benar-benar terlindungi ya, nggak boleh kena udara yang kotor, nggak boleh kena asap rokok, nggak boleh kena yang kotor-kotor karena sistem imunnya itu belum kuat gitu untuk beradaptasi. Nggak kayak kita ya, kalau kayak kita kan kayak ya udah ya mau keluar-keluar kemana gitu ya, atau main tanah gitu misalnya, itu kan kita kayak udah punya imun sendiri yang udah kuat gitu ya, karena kita hidupnya udah lebih lama, kita udah ketemu banyak virus dan bakteri, jadi badan kita tuh bisa tahan. Paling mentok-mentok ya pilek, batuk gitu ya, atau demam gitu. Tapi kalau bayi, mereka belum punya sistem imun yang kuat, jadi benar-benar harus steril semuanya. Dan bayi 6 bulan gitu ya, itu hanya mengkonsumsi ASI saja ya, air susu ibu. Atau kalau misalnya ASINya mungkin sedikit gak banyak, itu biasanya dibantu dengan susu formula gitu. Dan hanya itu aja gitu ya, bayi itu belum boleh makan, belum boleh minum air putih, bahkan itu gak boleh gitu ya selama di bawah 6 bulan. Karena ya udah makanannya cuma susunya ibu aja gitu, sama susu formula kalau misalnya pakai susu formula gitu. Jadi jangan sampai kayak kita menerapkan mitos-mitos zaman dulu ya, ada bayi dikasih kopi katanya biar gak kejang gitu ya. Itu gak boleh sama sekali karena lambungnya bayi itu masih lemah banget. Gak kayak kita ya yang tiap pagi mungkin harus minum kopi supaya bisa tetap melanjutkan hidup gitu. Tapi kalau bayi itu benar-benar masih rentan, masih rapuh, lambungnya masih belum kuat, organ-organ tubuhnya belum kuat, jadi nggak bisa mengkonsumsi makanan atau minuman lain selain air susu ibu atau susu formula. Dan susu formula juga macam-macam ya, ada bayi yang dia laktos intoleran, jadi nggak bisa tuh susu formula yang dari susu sapi, jadi harus susu yang nabati gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu kondisi bayi kita gitu ya. Dan biasanya seorang ibu pasti juga udah dapat edukasi dari dokter, terus mungkin dari posyandu gitu ya. Jadi mungkin untuk keluarga yang bukan orang tua inti gitu ya, menurut Vita itu kalau misalnya mau kasih makanan, mau kasih minuman, atau mungkin mau melakukan sesuatu ke bayi atau ke anak orang lain, itu kita harus bertanya dulu dan memastikan kalau apa yang kita lakukan itu benar-benar aman buat si bayi gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bayi-bayi itu gitu ya. Jadi kita harus lebih
aware lagi, kita juga harus saling mengingatkan, tentunya dengan cara yang baik juga gitu ya. Nggak saling menggurui, namanya jadi orang tua pasti semuanya proses belajar. Yang udah pernah jadi orang tua juga sama-sama masih belajar ya, karena mungkin apa yang dilakukan zaman dulu sekarang udah nggak bisa dilakukan, atau bahkan zaman dulu mungkin kita nggak tahu kalau itu tuh berbahaya untuk dilakukan, dan sekarang kita udah tahu, udah ada informasinya. Jadi kita juga harus punya pikiran terbuka kalau oh iya ternyata gak boleh, oh ternyata ini tuh berbahaya untuk dilakukan gitu ya. Jadi jangan merasa yang paling tahu, merasa yang paling bisa gitu ya. Oke, kita sekali lagi mengucapkan bela sungkawa untuk kedua orang tua terutama, dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga gak ada kejadian kayak gitu lagi ya, amin. Oke, kita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Regret. All the hits.
1: Berjaya.
2: Duh, kipiak temen armari nendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
9: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
8: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya mas.
10: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
8: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
9: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Your music, your request.

0: request. All the hits.
1: Berjaya.
2: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Siang-siang gini enaknya minum yang seger-seger ya. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Gak pilek, gak batuk gitu kan. Kayaknya enak banget minum es siang-siang bolong gini ya kan. Minum es buah. Kalau minum es buah tuh minum apa makan ya? Soalnya kan buahnya dimakan, kuahnya diminum. Jadi ngomongnya minum es buah apa makan es buah nih yang benar ya? Coba kasih tahu Vita ya. Terus juga kalau siang-siang ini ngopi ya. Kalau Gen Z, Gen Z pasti ngopi atau minum matcha atau minum ini apa milk tea gitu yang lagi ngehits banget ya. Yang kabarnya ada nih salah satu brand milk tea terkenal di Jakarta, kabarnya nih, kabarnya ya bakalan buka di Cilacap. Tapi enggak tahu nih kapan gitu ya. Tapi enggak tahu nih, Cilacap nih emang sekarang kayaknya lagi banyak brand-brand besar gitu ya yang bukanya di kota-kota besar terus mau buka juga di Cilacap. Hopefully sih nambah lapangan pekerjaan juga ya buat masyarakat Cilacap. Terus juga ya bisa memutar roda perekonomian di Cilacap juga ya. Dan ya semoga UMR Cilacap juga naik biar kita bisa jajan-jajan. Gak perlu nunggu gajian dulu baru bisa minum matcha seremonial gitu ya. Gak perlu nunggu gajian dulu buat nongki di coffee shop fancy gitu ya. Gak perlu gajian dulu buat jajan-jajan kekinian, buat jajan-jajan di UMKM gitu. Jadi biar roda perekonomian juga terus berputar gitu. Nah kayak tadi nih hari Minggu juga kan banyak nih pasti yang ke Car Free Day ya. Banyak rame, biasanya juga banyak tuh jajanan-jajanan kekinian yang lagi hits, yang lagi ngetrend di TikTok gitu kan. Biasanya rame juga gitu. Nah coba kasih tahu kita deh, makanan atau minuman hits yang menurut kamu harus banget buka di Cilacap ya. Atau mungkin kamu selama ini lihatnya di sosmed terus pengen cobain tapi kok di Cilacap belum ada gitu. Nah kira-kira apa? Kasih tahu Vita. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 真
1: 爱。 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
3: Is bu,
2: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
2: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665, telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Your music, your request.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Dan Vita bakalan balik lagi nanti di jam 3 di Seblak Sendabala Komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih memake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mat, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya, selamat. Pak RT ngawel anak ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
6: Kita di kanca kuku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih kono kepengen melu ya anu parah.
6: Ya enak, ya mau bukan
4: ciri-ciri. Kalau petanya ya,
5: nih rokok yang pak cukai nih pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
6: Nggak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bayar cukai. Kaya nomornya.
7: Jadi ke sini ngomong lo siapa? Bilung ngeku,
8: aku ada keperluan, mereka minta penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Kita nyumuli BA, Ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
9: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
1: Ih, war, Ora nyambung war.
10: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan mimbar agama Kristen.
1: Selamat siang, salam pendengar setia. Pada hari ini kami menyampaikan tentang ekoteologi dengan judul Relasi Manusia dengan Alam. Senang sekali saya bisa kembali menemani ruangan atau ruang dengar Anda dalam program Sapaan Iman. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang di perjalanan, di rumah, maupun di tempat kerja, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu relasi manusia dengan alam. Dalam perspektif ekologi, ekoteologi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,

lagi isu yang jauh dari kita. Perubahan iklim yang ekstrim, banjir bandang, cuaca yang makin sulit diprediksi, sehingga tumpukan sampah yang mencemari laut dan sungai. Semuanya terasa kian dekat.

masalah pemerintah atau masalah sains. Padahal jika kita membuka Alkitab dan mendalami iman kita, krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritual. Masalah ekologi adalah cerminan dari bagaimana relasi manusia dengan Sang Pencipta dan ciptaannya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman memandang alam semesta ini? Apakah bumi ini orang beriman?

Dalam Kejadian 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasalah atau taklukkanlah dalam sejarah manusia seringkali kesalahartikan. Manusia merasa mendapatkan cek kosong atau lisensi bebas untuk mengeruk bumi tanpa batas, merusak hutan dan mencemari alam demi keserakahan. Padahal mandat dominium ini harus dibaca bersamaan dengan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam bahasa aslinya Ibrani, kata mengusahakan menggunakan kata abad, yang juga berarti melayani. Dan kata memelihara menggunakan kata samar, yang berarti menjaga, melindungi, atau merawat dengan kasih. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaan yang Tuhan berikan kepada manusia atas alam bukanlah kekuasaan seorang diktator yang merusak, melainkan kepemimpinan seorang gembala yang melayani dan merawat. Manusia diciptakan sebagai kawan sekerja Allah. Manusia diciptakan sebagai kawan kerja Allah dan penata laksana atas ciptaan. Alam semesta ini bukan milik manusia. Dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi ini milik Tuhan, dan kita hanyalah pengelola yang dipercayakan untuk menjaga rumah bersama ini. Bumi ini milik Tuhan, dan kitalah hanya pengelola yang dipercayakan untuk menjaga dan merawat. Ketika kita merusak alam, kita sebenarnya sedang merusak milik Tuhan dan mengabaikan mandat pertama yang Dialah berikan kepada manusia. Yang kedua, penebusan Kristus bagi seluruh ciptaannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemahaman ekoteologi tidak berhenti pada kitab Kejadian. Dalam Perjanjian Baru, karya keselamatan

Kristus di kayu salib juga mencakup seluruh ciptaan. Dalam kitab Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 20, karya penebusan Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa manusia secara individu agar masuk surga, tetapi juga mendamaikan segala sesuatu, seluruh kosmos dengan Allah. Roma 8 ayat 22. Jika Kristus peduli pada pemulihan seluruh ciptaan, maka sebagai pengikutnya kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap penderitaan bumi. Pemulihan relasi kita dengan Kristus seharusnya membuahkan pemulihan relasi kita dengan alam sekitar. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Sang Pencipta atau mengasihi Tuhan jika kita terus-menerus merusak ciptaannya. Lalu, bagaimana kita mewujudkan iman ekologis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Langkahnya bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana di rumah kita masing-masing, yaitu yang pertama, gaya hidup. Mengurangi sampah plastik. Mulailah membawa kantong belanjaan dan botol minuman sendiri. Hemat energi dan air. Matikan listrik dan keran air jika tidak digunakan. Agar air dan energi adalah hak milik bersama yang harus dijaga. Bijak mengonsumsi makanan. Jangan membuang-buang makanan. Karena di balik sepiring makanan ada jejak karbon dan kerja keras alam yang panjang. Kedua, pertobatan ekologis ubah cara pandang kita. Alam bukanlah barang dagangan atau sekedar latar belakang kehidupan manusia, melainkan sesama ciptaan yang bersama-sama dengan kita memuji keagungan Tuhan. Yang ketiga, edukasi dalam keluarga dan komunitas. Ajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk mencintai tanaman, menghargai hewan, dan merawat lingkungan sekitar rumah atau tempat ibadah atau gereja. Pendengar yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bumi adalah satu-satunya rumah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jadikan iman kita nyata melalui tindakan merawat dan memelihara alam. Biarlah melalui hidup kita bumi mengalami kesegaran
dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sapaan iman untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada program berikutnya. Shalom, salam sejahtera dan selamat menjaga bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Mulyati Gule dari Kementerian Agama, Penyuluh Agama Kristen.

Demikian tadi mimbar agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberi manfaat, ketenangan, dan menambah keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Mimbar agama akan kembali hadir hari Minggu yang akan datang.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
5: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
11: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
12: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
13: Your music.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
9: Ih, aja Pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin Pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orta yang bayar, orang melas kok karo anak bocah Pak.
8: Tenang bae Mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta, nyong wis feeling kie. Feeling ge Mak, feeling.
9: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa ngerti nih, jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Your music, your request.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembeli akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
3: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
3: Orang lah, men, kon bojo baik.
2: Lah, eh si cilik kok.
3: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
2: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
3: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Vita Dori yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan di Seblak Sendabala Komunitas. Dan pastinya kita bakalan kasih info-info menarik, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang mau ikutan gabung, mau request lagu Indomanca terbarunya, langsung aja di 0811-260-543. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune di 94.3 Radio Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material

0: modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Your music, your request.

request. All the hits.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas, masih barengan sama Vita. Kali ini Vita punya informasi, lagi-lagi informasi yang bikin sedih ya, karena ada 3 orang kakak beradik di negara tetangga yaitu Malaysia yang meninggal dunia dalam kecelakaan motor akibat kabut asap yang pekat gitu ya. Jadi kabar duka ini datang dari Pontian, Johor, Malaysia. Dan 3 orang kakak beradik ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di tengah kondisi kabut asap yang pekat pada hari Kamis 8 Oktober pagi. Dan peristiwa ini bermula ketika sekolah di Johor ini diliburkan akibat kabut asap. Namun 2 adik yang berusia 11 dan 8 tahun tetap ingin berangkat, sehingga sang kakak yang berusia 18 tahun mengantar mereka naik motor untuk menunjukkan bahwa sekolah memang tutup. Nah, dalam perjalanan pulang, hanya sekitar 200 meter dari rumah, motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Ketiganya tidak dapat diselamatkan dan kabut asap pekat yang menyelimuti kawasan tersebut diketahui merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara. Sekali lagi pastinya turut berduka cita ya untuk keluarga yang ditinggalkan, dan lagi-lagi memang kabut asap ini juga masih menutupi udara-udara, nggak hanya di Malaysia tapi di negara kita juga ya, khususnya di Pulau Kalimantan dan daerah-daerah sekitarnya yang terdampak juga akibat kebakaran hutan ya. Dan pastinya kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Kalimantan dan sekitarnya yang terdampak kebakaran hutan, yang terdampak asapnya ya. Kalau kita ngebayangin banyak banget anak-anak, bayi-bayi yang masih kecil-kecil yang mereka udah terkena ISPA ya, karena memang sulit mengendalikan asapnya atau kabutnya, dan sampai sekarang masih terjadi kebakaran hutannya. Jadi kita doakan semoga bisa segera padam ya kebakaran hutannya, dan semoga bisa segera kembali pulih. Dan pasti kita berdoa ya, semoga segera turun hujan supaya pastinya membantu memadamkan api-api yang berkobar di hutan-hutan Kalimantan. Karena kita tahu usaha dari para relawan dan juga pemadam kebakaran di sana udah bekerja sangat keras ya, apalagi di tengah kemarau panjang ini. Jadi kita pastinya doakan yang terbaik, stay safe semuanya, dan semoga semuanya bisa segera kembali pulih, amin. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Your music, your request.

request. All the hits.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4 sore, waktunya Vita pamit undur diri dari sebelah. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan jangan kemana-mana, minggu malamnya barengan sama Bercahaya FM terus pastinya. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami. Pajak, pajak, pajak.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jantung, utang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petangku lara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Aduh. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa bis kesel lah make. Ah jan, rebyek umaih merah meruh. Dapure sesek nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan bunda.

0: Eko dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, kepriwe kabare? Muga-muga lagi pada sehat, lancar, lan semangat ya. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Acara sing nyeritak namaning kabar lan kedadean sing anak nang Cilacap. Nggo sedulur kabeh sing pengin ngringok na Cilacap seminggu kie, disiarna saben minggu jam 5:30 sore lan diulang maning dina Senin jam 5:30 esuk. Tetep bareng Inyong nang radio 94.3 Bercahaya FM sing uga bisa direngokna lewat streaming nang bercahayafm.com. Mangga karo Inyong Delia kie Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polisi netepna guru inisial SYD umur 48 tahun nang Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap dadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual maring siswi umur 17 tahun. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo agitina Selasa tanggal 6 Oktober 2016 nerangna kedadean kue dumadi nang ruang instruktur SMK Negeri Karangpucung. Korban waktu kue arep njaluk izin merga telat mlebu kelas karo kondisi esi nangis merga ana masalah keluarga. Tersangka banjur ngajak korban mlebu ruang instruktur terus ngerangkul korban seka ngarep karo ngelus-ngelus pundake. Korban rumangsa ora nyaman merga dekepane kue dilakokna ora ana izin sekang bocah kue. Kasus kue dilaporna maring polisi lan salah siji seksi nyebut tersangka diperkirakna kerep ngelakokna tumindak sing pada kaya kue. Gara-gara kasus kue, tersangka kenang pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 KUHP karo ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Polisi uga ngamana seragam sekolah sing dinggo korban minangka barang bukti.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polisi wis meriksa ana 8 bocah sing diperkirakna mlebu kasus kekerasan maring salah siji siswa MTS Negeri nang Kabupaten Cilacap. Kasus kue siki wis mlebu tahap penyidikan. Kasatres PPA PPO Polresta Cilacap AKP Wulan Puji Anjar Sari agitina rebo tanggal 7 Oktober 2016 nerangna seliane 8 bocah kue polisi uga wis njaluk keterangan sekang 3 saksi perwakilan sekolah. Polisi esi njeroni kasus kue sewise pemeriksaan rampung penyidik bakal nglakokna gelar perkara nggo nemtokna tindak pidana sing dumadi. Sementara kue korban sing wis metu sekang rumah sakit esi urung bisa dijaluk keterangan merga kondisine durung stabil. Polisi uga wis ngamana rekaman CCTV sing rekam kedadean perkiraan kekerasan kue. Bab kabar sing nyebut kedadean kasebut awale merga tuduhan nyolong, polisi esi nglakokna pendaleman. Kedadean perkiraan kekerasan kue dilaporna Gidina Rebo tanggal 30 September 2016 wengi. Lan korbane ya kue salah siji siswa MTSN nang Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warga desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap digegerna karo kedadean hipnotis sing nimpa siji wong nini-nini umure 85 tahun jenenge Yatinah. Kedadeane dina Kamis tanggal 8 Oktober 2016 kira-kira jam 11:30 awan. Pelaku tekan nganggo mobil Avanza lan ngakune petugas sensus. Korban sing wis tua banjur dihipnotis nganti kelangan duit 20 juta lan emas 20 gram. Kedadian kue wis laporna maring Polsek Jeruk Legi. Warga diimbo tetep waspada lan aja gampang percaya karo wong sing ora dikenal sing teka maring omah. Lebih-lebih nek ngakune petugas sekang instansi atawa kantor apa. Aja nganti kedadian kaya kie nimpak keluargane dewek. Tetep waspada lan lindungi wong tua sing anak nang sekitare dewek.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobaran maning. Umah duwe keparni umure 53 taun warga dalan stasiun desa Bajing kecamatan Kroya Cilacap kobongan lagi dina Kemis tanggal 1 Oktober 2016 kira-kira jam 7 lebih seprapat esuk geni diperkirakna asale sekang konsleting listrik geni banjur cepet merembet merga sebagian gede umah digawe sekang kayu. Suwise nampa laporan, petugas damkar pos Kroya langsung mangkat maring lokasi lan teka sekitar 5 menit. Petugas langsung lakoni tugase mateni geni, nganti geni bisa dikendali kena. Bar kuwe petugas uga nglakoni pendinginan lan meriksa mening nang lokasi nek. Nggo masih kena nek ora ana kobaran atawa sumber geni sing esih urip. Orang anak korban jiwa atau korban luka nang kedadean kue nanging kerugian materi diperkirakna nganti tekan 20 juta. Pemadaman uga dibantu relawan kebakaran nganti kondisi lokasi dinyatakna aman lan terkendali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana wong lanang inisial T umure 72 taun warga Kesugihan Cilacap diamanna polisi amarga diperkirakna nglakoni penipuan lan atawa penggelapan siji motor duweke warga. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu STKSIK nerangna kasus kue kebukak barbarane korban nglapor maring Polsek Kesugihan. Awale pelaku nyelang motor duweke korban Honda Vario warna putih tahun 2015. Alasane arep nggo golek pari. Korban lan pelaku wis pada kenal. Malah wiwit Februari 2016 pelaku wis ping pirang-pirang nyelang motor kue karo mbayar 50.000 saben dina. Nanging pas dina setu tanggal 30 Mei 2016 pelaku TG nyelang motor maning. Waktu kue ngulih nyelang nganti rong dina. Korban banjur nyoba ngubungi pelaku nanging nomere malah diblokir. Korban banjur ngupaya kena nggoleti pelaku nganti wulan Agustus nanging ora ketemu. Motor kue jebul dipindah tangan nak maring wong liya nggo jaminan utang lan korban ora ngerti. Korban banjur nglapor maring Polsek Kesugihan tanggal 19 September 2016. Polisi langsung nyelidiki lan bisa ngamana pelaku. Gara-gara kedadean kue korban ngalami kerugian kira-kira 14 juta. Siki pelaku T dijerat pasal 492 lan atawa pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ya kue bab penipuan lan atawa penggelapan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu kie. Moga-moga kabar sing wis tek aturna bisa nambah informasi lan manfaat nggo sedulur kabeh. Nek ana kabar atau kedadean nang sekitar Erika sing pengen dibagi, aja sungkan-sungkan ngabarna ya. Lewat WA bisa nomere 08111260543 atau nang Facebook Bercahaya FM. Kenyong Delia pamit undur diri. Matur nuwun wis setia ngrungokna Cilacap seminggu kie nang radio Bercahaya FM. Aja kelalen acara kie bisa diringokna maning saben minggu jam 4:30 sore karo Senin jam 5:30 esuk. Nggo sedulur kabeh sing ora bisa ngringokna lewat radio bisa ngringokna lewat streaming ya kue bercahayafm.com. Tetap ngati-ati, tetap sehat lan aja kelalen Cilacap seminggu kie. Kabare sedulur ceritane Cilacap. Nyong Delia pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu. Nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
9: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
10: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdcp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdcp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
9: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini seputar Muslim di Australia.

Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Nelayan dan pedagang Makassar tiba di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland. Orang Makassar berdagang dengan penduduk asli dan mencari teripang yang mereka jual sebagai makanan di pasar Cina yang menguntungkan. Bukti-bukti dari pengunjung awal ini dapat ditemukan pada kesamaan beberapa kata bahasa Makassar dan penduduk asli pesisir Australia. Lukisan Gua Aborigin menggambarkan perahu tradisional Makassar dan sejumlah peninggalan Makassar telah ditemukan di pemukiman Aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Perkawinan antara penduduk asli dan orang Makassar diyakini pernah terjadi, dan lokasi pemakaman orang Makassar telah ditemukan sepanjang garis pantai. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut dan narapidana dalam armada pertama pendatang Eropa pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta pada dasawarsa 1800-an. Datang dari anak benua India, Muslim ini sangat vital bagi penjelajahan awal pedalaman Australia dan pembentukan layanan perhubungan. Salah satu proyek besar yang melibatkan penunggang unta Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada 2004. Para penumpang unta ini juga memegang peran penting dalam pembangunan jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada 1870 hingga 1872 yang akhirnya menghubungkan Australia dengan London lewat India. Melalui karya awal ini, sejumlah kota GAN berdiri di sepanjang jalur kereta api. Banyak dari antara kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid, biasanya dibangun dari besi bergelombang dengan menara kecil. Namun kehadiran kendaraan bermotor dan transportasi lori bermesin menandai akhirnya era penunggang unta. Sementara sebagian dari mereka pulang ke negara asalnya, yang lainnya bermukim di daerah dekat Alice Springs dan daerah lain di Australia Utara. Banyak yang menikah dengan penduduk asli setempat. Keturunan penunggang unta Afghanistan sejak itu berperan aktif dalam berbagai komunitas Muslim di Australia. Sejumlah kecil Muslim juga direkrut dari koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara untuk bekerja di industri mutiara Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray di sebelah utara Australia Selatan pada 1861. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South Wales pada 1891. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947-1971. Jumlah umat Muslim Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Migran Muslim Bosnia dan Kosovo yang tiba di Australia pada dasawarsa 1960-an memberi sumbangsih penting terhadap Australia modern melalui peran mereka dalam pembangunan skema PLTA Snowy Mountains di New South Wales. Migran Lebanon, banyak dari antara mereka adalah Muslim, juga mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar setelah pecah perang saudara di Lebanon pada 1975. Dalam tiga dasawarsa terakhir, banyak Muslim bermigrasi ke Australia melalui program pengungsi atau kemanusiaan dan dari negara-negara Afrika seperti Somalia dan Sudan. Masyarakat Muslim Australia saat ini sebagian besar terkonsentrasi di Sydney dan Melbourne. Sejak dasawarsa 1970-an, masyarakat Muslim telah membangun banyak masjid dan sekolah Islam dan memberi sumbangsih yang dinamis terhadap rajutan multibudaya masyarakat Australia. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
2: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

hits. Music Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Seperti biasa dalam nuansa ngafe alias kafe gitu ya, sambil ngopi, sambil ngeteh cantik, atau mungkin yang gak suka ngopi atau ngeteh bisa minum dark choco, atau mungkin matcha, atau mungkin minuman yang lain, lemon tea, oh sama-sama teh ya. Tadi kata Moni sampai nanti jam 9 sambil dengerin lagu-lagu enak pastinya, yaitu lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Sambil juga kita seru-seruan ngobrol bareng, yang mau curhat-curhat tipis, yang mau curhat-curhat colongan, boleh banget. Sembari untuk bisa menuangkan atau mungkin mencurahkan perasaan yang mungkin sudah lama terpendam gitu ya. Atau barangkali butuh saran dari Radika, kalau memang Radika bisa kasih input atau masukan, Radika kasih. Kalau enggak, nanti Radika minta bantuan sama warga bercahaya gitu ya. Kalaupun enggak bisa sama sekali, ya udah yang terpenting minimal bisa membuang sampah yang ada di dalam pikiran atau mungkin yang ada di dalam benak gitu. Silakan yang mau gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau berbagi cerita, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Ada lagu enak dari Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.

request. All the hits.

Warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal

0: 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Oke, masih di Music Cafe di Sabah yang sudah bergabung di 0811260543 nih, ada dari Andi mau request lagunya dari Olivia Dean yang So Easy. Boleh habis ini Radika putarkan buat kalian juga, barangkali yang mungkin habis war tiket ya untuk nonton Olivia Dean, semoga bisa dapat, atau mungkin yang belum dapat harap tenang, harap bersabar, semoga bisa menemukan waktu yang tepat juga buat bisa nonton Olivia Dean mumpung lagi ke Indonesia ya. Mbak Dani Bay masih ada di tunggu buat yang pengen gabung, yang mau kirim-kirim salam, berbagi informasi, dan juga mau mencurahkan isi perasaannya, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Iya bener.
10: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nyongoli WA, Ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapaku?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
3: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
0: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request. The hit.

Edisi spesial weekend ya, alias hari Minggu, pastinya ditemenin sama Radika sampai nanti jam 9. Masih di Music Cafe, nemenin kalian barangkali yang mungkin belum ada agenda. Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga mancar di tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Di sapa lagi juga yang sudah bergabung ini tanpa nama ya, dari 0030, mau request lagunya dari Niji, Rahasia Hati, boleh banget. Nanti Radika putarkan setelah ini buat yang lain juga barangkali pengen gabung. Masih ditungguin, masih ada waktu sekitar 1 jam 20 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Aduh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

request. All the hits.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa air.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si merameruh, gara-gara hapean baik sih, janganlah. I love you.
9: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: request. All the hits.
1: Ricky Gaya. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Oke, pukul 20 lebihnya 5 menit masih bareng sama Radika di Milsi Cafe. Di siapa yang sudah bergabung ada Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Selamat malam Mas Dika, sehat? Alhamdulillah sehat selalu juga nih buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Terus juga di belakangnya kembali yang sudah bergabung ada dari Nita, mau request lagunya dari Fis yang Old One, boleh? Nanti Radika cariin dulu, semoga ketemu. Buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, atau mungkin barangkali mau mencurahkan isi perasaannya, hari ini lagi senang banget karena tiba-tiba ketemu dia. Waduh, dia siapa nih? Atau barangkali buat kalian yang lagi senang aja karena hari ini habis beli sesuatu yang mungkin dari lama udah diidam-idamkan dan akhirnya hari ini bisa kebeli juga. Atau mungkin hari ini udah beres-beres, sudah melakukan banyak hal yang produktif, atau mungkin hari ini gak ngapa-ngapain, pengen istirahat doang, itu juga hal yang produktif juga. Apapun aktivitasnya di akhir pekan ini, atau mungkin di hari liburnya, semoga bisa selalu happy, bisa selalu sehat, dan pastinya bisa berbahagia bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Masih ada waktu sekitar 50 menitan yang pengen bergabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Yeah.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal.

0: ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback? Mau cicilan bunga 0%? Mau semuanya? Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk. Belanja furniture di Informa Cilacap.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Your music, your request. All the hits.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Yo, what's up? Baby, let's go.
5: Your music, your request. All the hits.
3: Bercahaya.
6: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your request.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur Tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Yo, what's up? Baby, let's go.
7: Your music, your request.
8: Bercahaya

0: 뮤직 카페.
1: Oke, masih di Music Cafe. Gimana malam hari ini? Apakah sama dengan hari-hari sebelumnya atau mungkin malah jadi sesuatu malam yang menyenangkan ya? Harapannya semoga begitu ya. Setiap hari selalu menjadi momen yang menyenangkan. Entah sendirian atau mungkin bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat, bestie-bestie, keluarga, bersama dengan doi, pasangan, bersama anak, bersama dengan orang tua juga. Dengan siapapun semoga menjadi hari yang membahagiakan. Amin. Di siapa yang sudah bergabung nih, dari siapa? Selamat malam Bercahaya. Selamat malam juga mau request lagunya dari Michael and Turok yang Someday. Kayaknya belum bisa diputarkan ya. Untuk maaf sekali ya. Untuk format lagunya malam hari ini untuk pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Tadi Radhika search, sebenarnya udah ada lagunya, udah disiapin. Kayaknya masuk di Melody Memory karena masuk tahun 90-an. Barangkali bisa gabung lagi besok di Melody Memory, atau mungkin mau diganti lagu yang lain, boleh banget. Dari Warung Kopi Pak Agus di pojok Jalan Cempaka, kirim salamnya buat warga RT 9 RW 3. Nanti malam ronda untuk keamanan komplek warga tim Bercahaya FM. Siap. Semangat terus ya buat bapak-bapak tim ronda. Semoga semuanya aman. Terus juga barangkali kalau mungkin rada-rada ngantuk, jangan lupa apa? Ngopi. Bener. Ngopinya di mana? Warung Pak Agus pojok di Jalan Cempaka. Waduh. Masih ada waktu 15 menit buat yang pengen gabung. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling bahas untuk Cilacap. Ada lagu dari Rihanna dengan Lift Me Up.

0: Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Waktunya Radio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang udah WhatsApp, yang udah dengerin juga untuk menemani malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini Radio akan kembali menemani di Rock and Relax. Radio pamit undur diri. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: what's up.
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Richard Ryan. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: kan ku peluk semua.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat jadi tenang. Ini Pak RT yang lebih anak ke ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca kukur sih, kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi ini kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau ya enak, ya mau. Kalau petanyung ya.
6: Ini rokok kolam pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntung gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
7: sedaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita liat-liatnya. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul itu bro.
6: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
8: Dari kesi ngomong sapa?
5: Bilung aku, lena nunduk ini melayu ana. Woi, kau terima kaya lagi ya?
8: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Aku
4: terpesona. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Buat kalian yang lagi aktivitas atau mungkin udah lelah, capek, lagi rehat, Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga lagu-lagu rock manca sampai nanti jam 11 malam. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dibuka lagu dari Voodoo dengan Selamanya.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
2: Tun?
5: Ini.
2: Mama Miska arep arisan. Ngeti pemean ya, mbok ujian. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
2: Ah, apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebes.
2: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

0: harga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekoh dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu Akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya Akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan bunda, menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak Ika kipene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek Ika kipene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: 94.3

3. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, masih bareng sama Radika di Rock and Relax menemani malam hari ini. Semoga gak bosan ya buat kalian juga, barangkali yang udah capek, udah aktivitas seharian, mau istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa gosok gigi, jangan lupa cuci muka, jangan lupa cuci kaki juga, berdoa. Semoga mimpi indah, bangun-bangun dalam keadaan yang bugar, sehat, full energi, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Amin. Di sapa juga yang sudah bergabung dari siapa nih tanpa nama ya, dari 219 mau request lagunya dari Superman Is Dead Pang hari ini, boleh nanti Radika carikan dulu. Terus juga di belakangnya kembali yang sudah bergabung ada dari Aziz, mau request lagunya dari Gun and Roses Since I Don't Have You, boleh dicari dulu ya. Buat yang baru gabung, sekarang lagi ada di acara Rock and Relax. Yang mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca favorit kamu, boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp 0811260543. Ada Superman Is Dead Pang hari ini.

0: apa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu.
2: Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, sudah hampir jam 11 malam, waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Ruang and Relax edisi hari ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 7 malam di Music Cafe, lanjut lagi di Rock and Relax sampai dengan jam 11 malam. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita rencanakan bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Amin. Tadi kami pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Juta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Allah ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau taharah adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watsunidul azza minat tarikil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keriduan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, kepriwe kabare? Muga-muga lagi pada sehat, lancar, lan semangat ya. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Acara sing nyeritakna maning kabar lan kedadean sing anak nang Cilacap. Nggo sedulur kabeh sing pengin ngringokna Cilacap seminggu kie, disiarna saben minggu jam 5:30 sore lan diulang maning dina Senin jam 5:30 esuk. Tetep bareng Inyong nang radio 94.3 Bercahaya FM sing uga bisa direngokna lewat streaming nang bercahayafm.com. Mangga karo Inyong Delia kie Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polisi netepna guru inisial SYD umur 48 tahun nang Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap dadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual maring siswi umur 17 tahun. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo agitina Selasa tanggal 6 Oktober 2016 nerangna kedadean kue dumadi nang ruang instruktur SMK Negeri Karangpucung. Korban waktu kue arep njaluk izin merga telat mlebu kelas karo kondisi esi nangis merga ana masalah keluarga. Tersangka banjur ngajak korban mlebu ruang instruktur terus ngerangkul korban seka ngarep karo ngelus-ngelus pundake. Korban rumangsa ora nyaman merga dekepane kue dilakokna ora nana izin sekang bocah kue. Kasus kue dilaporna maring polisi lan salah siji seksi nyebut tersangka diperkirakna kerep ngelakokna tumindak sing pada kaya kue. Gara-gara kasus kue, tersangka kenang pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 KUHP karo ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Polisi uga ngamana seragam sekolah sing dinggo korban minangka barang bukti.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Polisi wis meriksa ana 8 bocah sing diperkirakna mlebu kasus kekerasan maring salah siji siswa MTS Negeri nang Kabupaten Cilacap. Kasus kue siki wis mlebu tahap penyidikan. Kasatres PPA PPO Polresta Cilacap AKP Wulan Puji Anjar Sari agitina rebo tanggal 7 Oktober 2016 nerangna seliane 8 bocah kue polisi uga wis njaluk keterangan sekang 3 saksi perwakilan sekolah. Polisi esi jeroni kasus kue sewise pemeriksaan rampung penyidik bakal ngelakokna gelar perkara nggo nemtokna tindak pidana sing dumadi. Sementara kue korban sing wis metu sekang rumah sakit esi urung bisa dijaluk keterangan merga kondisine durung stabil. Polisi uga wis ngamana rekaman CCTV sing rekam kedadean perkiraan kekerasan kue. Bab kabar sing nyebut kedadean kasebut awale merga tuduhan nyolong, polisi esi ngelakokna pendaleman. Kedadean perkiraan kekerasan kue dilaporna Gidina Rebo tanggal 30 September 2016 wengi. Lan korbane ya kue salah siji siswa MTSN nang Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warga desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap digegerna karo kedadean hipnotis sing nimpa siji wong nini-nini umure 85 tahun jenenge Yatinah. Kedadeane dina Kamis tanggal 8 Oktober 2016 kira-kira jam 11:30 awan. Pelaku teka nganggo mobil Avanza lan ngakune petugas sensus. Korban sing wis tua banjur dihipnotis nganti kelangan duit 20 juta lan emas 20 gram. Kedadian kue wis dilaporna maring Polsek Jeruk Legi. Warga diimbo tetep waspada lan aja gampang percaya karo wong sing ora dikenal sing teka maring omah. Lebih-lebih nek ngakune petugas sekang instansi atawa kantor apa. Aja nganti kedadian kaya kie nimpa keluargane dewek. Tetep waspada lan lindungi wong tua sing anak nang sekitare dewek.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobaran maning. Umah duwe keparni umure 53 taun warga dalan stasiun desa Bajing kecamatan Kroya Cilacap kobongan lagi dina Kemis tanggal 1 Oktober 2016 kira-kira jam 7 lebih seprapat esuk geni diperkirakna asale sekang konsleting listrik geni banjur cepet merembet merga sebagian gede umah digawis kang kayu. Suwise nampa laporan, petugas damkar pos Kroya langsung mangkat maring lokasi lan teka sekitar 5 menit. Petugas langsung lakoni tugase mateni geni, nganti geni bisa dikendali kena. Bar kuwe petugas uga nglakoni pendinginan lan meriksa mening nang lokasi nek. Nggo masih kena nek orang anak kobaran atawa sumber geni sing esih urip. Orang anak korban jiwa atau korban luka nang kedadean kue nanging kerugian materi diperkirakna nganti tekan 20 juta. Pemadaman uga dibantu relawan kebakaran nganti kondisi lokasi dinyatakna aman lan terkendali.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Ana wong lanang inisial T umure 72 taun warga Kesugihan Cilacap diamanna polisi amarga diperkirakna nglakoni penipuan lan atawa penggelapan siji montor duweke warga. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu STKSIK nerangna kasus kue kebukak barbarane korban nglapor maring Polsek Kesugihan. Awale pelaku nyelang montor duweke korban Honda Vario warna putih tahun 2015. Alasane arep nggo golek pari. Korban lan pelaku wis pada kenal. Malah wiwit Februari 2016 pelaku wis ping pirang-pirang nyelang montor kue karo mbayar 50.000 saben dina. Nanging pas dina setu tanggal 30 Mei 2016 pelaku TG nyelang montor maning. Waktu kue ngulih nyelang nganti rong dina. Korban banjur nyoba ngubungi pelaku nanging nomere malah diblokir. Korban banjur ngupaya kena nggoleti pelaku nganti wulan Agustus nanging ora ketemu. Montor kue jebul dipindah tangan nak maring wong liya nggo jaminan utang lan korban ora ngerti. Korban banjur nglapor maring Polsek Kesugihan tanggal 19 September 2016. Polisi langsung nyelidiki lan bisa ngamana pelaku. Gara-gara kedadean kue korban ngalami kerugian kira-kira 14 juta. Siki pelaku T dijerat pasal 492 lan atawa pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ya kue bab penipuan lan atawa penggelapan.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Sedulur kue miki kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu kie. Moga-moga kabar sing wis tek aturna bisa nambah informasi lan manfaat nggo sedulur kabeh. Nek ana kabar atau kedadean nang sekitar Erika sing pengen dibagi aja sungkan-sungkan ngabarna ya. Lewat WA bisa nomere 08111260543 atau nang Facebook Bercahaya FM. Kenyong Delia pamit undur diri. Matur nuwun wis setia ngrungokna Cilacap seminggu kie nang Radio Bercahaya FM. Aja kelalen acara kie bisa diringokna maning saben minggu jam 4:30 sore karo Senin jam 5:30 esuk. Nggo sedulur kabeh sing ora bisa ngringokna lewat radio bisa ngringokna lewat streaming ya kue bercahayafm.com. Tetap ngati-ati, tetap sehat lan aja kelalen Cilacap seminggu kie. Kabare sedulur ceritane Cilacap. Nyong Delia pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: cahaya.
1: Duh, kipiak temen, armari nendi tun, arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerluk pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata,

0: penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT kan wira nake ya.
1: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo kanan.
2: Ya enak, ya monggo.
1: Buka cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
2: Ini rokok kolang kok, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
1: sedaya kayak lagi sih buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul temen bro.
2: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bae cuke kiye nomere.
1: Jadi guys ngomong karo sapa? Bilung ngeku, ora nunduk iku ayo ora. Woi, kok kok terus kaya lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akekah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Nyawa
4: loro raga
3: sing padha-padha wedi kelangan, jagani

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.